0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Ube Uret.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan Anda di hari ini. Terimalah dari grup band Ube, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu,
2: aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ubu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya menggema di mana-mana. Medona, hey, dengan True Blue.

0: Kan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stasiun tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini musik rock. Jangan lupa bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock. Rock never die. Ini dia Gun and Roses.
1: Mama, take this bath from me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu, lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hetty Koes Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu, tetap semangat.
2: Angin dingin meniup cinta.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan apa? Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Okay.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: melestarikan khasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya untuk

Corona e Gavica, Music Crunch. Corona e Gavica. Original Crunchio. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Crunchio berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Crunchio.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

0: Maestro.
1: Merasa Anda belum berhasil menggapai apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda cita-citakan? Mungkin ada baiknya Anda mencoba sesuatu yang kita tawarkan ini. Cobalah keluar dari zona nyaman. Saat menginginkan sesuatu hal yang belum pernah kita miliki, Anda harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, melakukan terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Artinya, beranilah keluar dari zona nyaman Anda sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu kata J. Houston. Sekarang, coba dipikir-pikir. Zona nyaman ini Anda mau tinggalkan atau Anda mau tetap di sana? Tapi Anda akan berkutat di situ-situ saja. Cobalah sesuatu yang baru ini. Keluar dari zona nyaman.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman RB. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The cool things about music is no one can take music away from you. Hal yang paling keren dari musik adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengambil musik darimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

souvenirs yang dipilih menjadi unik dan berkelas, tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

like and subscribe our YouTube channel on Radio Rona MKB.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: Love all, trust few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar, atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is

better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita, baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

0: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para tabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda pasti dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia, dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits abadi dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekali saat itu. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

0: Untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

0: Struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa celah, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

0: Walk hard in silence. Success be your noise. Frank Ocean. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 0217341172 dan 0217341173.

0: Music says the words we are too afraid to speak out loud. Musik mengatakan kata-kata yang terlalu takut untuk kita ungkapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: How do you spell love? You don't spell love. You feel it. Piglet and Pooh. Bagaimana kita mengejar cinta? Kita tidak bisa mengejarnya. Kita merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you want to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona MKB radio number +62 821 2588226.

Tabi, teman RB, bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458, +62 021 736 90458.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi, teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi? Masalah lagi. Gak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKB RB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity, it's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio. Radio Rona MKB.
1: I am feeling very Olympic today. How about you?

0: No regrets in life, just listen and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You only live once, but if you do it right, once is enough. My ways. Kita hidup hanya sekali, tetapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you live for people's acceptance, you will die from their rejection. Jika kita hidup hanya untuk diterima orang lain, maka kita akan mati atas penolakan dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Aristoteles. Akar dari belajar adalah kepahitan, tetapi berbuah kemanisan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Holt. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBRI. Kami memadukan semua genre musik dunia. Memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe, di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco?

Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda.

0: mati semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits. Musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga kan di sini. Cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said goodbye.
1: Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi bukan saja, cinta tidak harus dimiliki, ya enggak? Karena orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has.
0: Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya. Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanya mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit-sakit Anda, tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memicu kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona IKB Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona IKB Radio.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK. Yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Dan bisa dinikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

0: Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah cabai percaya? Teman RB percaya bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Sekali lagi, bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Andalah orang baiknya. Semoga bisa diterapkan di dalam hidup ini.

dari Kahlil Gibran. Jika orang lain menghina Anda, Anda mungkin merupakan penghinaan itu. Tapi jika Anda menghina orang lain, Anda akan selalu mengingat

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Mobilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Hello Cabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB, Radio Rona MKB, Radio.

0: Abraham Lincoln. It's not the years in your life that count. It's the life in your years. Bukan tahun-tahun dalam hidup kamu yang dihitung. Ini adalah kehidupan di tahun-tahun kamu.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Your life is not yours if you always care what other thing. Hidupmu tidak sepenuhnya milikmu jika kita selalu memikirkan pemikiran orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never give up when you can still try again. It's never ending until you stop trying. Brian Dyson. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Here is the things about wizards. The more you get, the more you want. Jenny of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor?
1: Satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.
0: Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusi. Hubungi kami di 021-73-4173 atau WA di 0818-0712-3460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona Ikan telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lainnya.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 0217341173 atau di WA dan SMS di 0818 0717 123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 0217369 9458.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Kahlil Gibran berbicara tentang cinta. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya. Utuh penuh, dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Kita lanjutkan juga lagu-lagu yang berbicara tentang cinta hanya di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: John Ruskin, "The highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it." Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dari kerja kerasnya itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Rona MKB Radio, RB Radio.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Tabi, teman RB
1: yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat Tabi dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

Tabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458. Segala macam kepentingan Anda bisa menghubungi nomor ini.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Bosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

0: whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. Napoleon Hill. Apapun yang dapat difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu dapat dicapai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik, the best music, ya, lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, saya akan sela untuk beberapa saat untuk kata-kata mutiara yang bagus ini. Saya ambil dari seorang yang bernama Jane Proske. Dia mengatakan bahwa love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. Artinya kira-kira cintai dirimu sendiri. Penting untuk tetap positif karena kecantikan datang dari dalam keluar. Jadi tidak usah cari kecantikan yang macam-macam. Karena kecantikan tersebut ternyata rahasianya ada dalam diri Anda. Ya, caranya tetaplah berpikir positif. Nanti kalau sudah berpikir positif, kecantikan itu akan muncul keluar. Dan orang akan menyaksikan bahwa, wah, kok Anda

bisa cantik seperti ini ya? Apa rahasianya? Padahal hanya berpikir positif. Baik, setelah saya selah sejenak, sekarang kita dengarkan lagu berikutnya dari RB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369458.

0: Life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Susie Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Looking for souvenirs for all your needs? Souvenirs Rona MKB. Melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, farmasi, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

dimanapun saat ini KB, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona NK RB Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Apapun selera musik dari KB, teman RB, di zaman atau generasi apapun saat Anda dilahirkan atau saat Anda sukses. Di sini kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga Anda akan musik-musik hits di setiap generasi emasnya. Suka dengan musik disco? Kita sudah ada untuk listnya. Juga musik country? Kita siapkan musik-musik country terbaik yang pernah eranya jaya sekarang. Kemudian kita tidak lupakan juga satu era yang begitu banyak fansnya, begitu banyak penggemarnya. Era musik rock, ya. Apalagi musik-musik klasik rock itu paling oke untuk didengarkan saat ini. Kita juga siapkan untuk Anda

0: musik rock. Itulah yang kita hadirkan. Yang pasti, untuk pencinta musik rock klasik di mana saja Anda berada, sudah terschedule musik-musik yang asik seperti ini. Mudah-mudahan saja dengan memastikan stay tune di radio ini, maka Anda bisa mendengarkan dan Anda bisa terpuaskan dengan musik-musik rock yang paling asik untuk didengar, paling top pada masa. Iya, mungkin ada di antara yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis dengan suasana-suasana mata hati begitu. Ada juga loh di Rona MKG. Semuanya tersedia. Pokoknya dengerin aja Rona MKG. I don't know why you said goodbye. Nah, asik kan lagunya? Atau lagu yang soal ditinggalkan kekasih karena alasannya gak jelas tuh. Karena apa gitu ya. Gak ngerti lah. Dia begitu sih. Kadang-kadang gak ada alasan. Gitu sih katanya. Tapi jangan khawatir. Walaupun Anda tersakiti, masih banyak pria dan gadis lain yang menunggu Anda. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan. Orang yang Anda cintai akan datang ke tempat Anda sesegera mungkin. How can I say to you, I love somebody. I've been away too long. Ini dia alasannya. Sudah cinta dengan orang. Tapi kalau ketemu, bilang, saya sudah move on, baby.
1: Oh, darling. Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Nah, it's been a long time. Tapi ya namanya juga kenangan. Ada kenangan yang manis, ada kenangan yang pahit, lengkap.
2: Be faithful, darling. Why do
0: Tapi yang pasti, remember kenangan itu tidak mempengaruhi untuk Anda, tapi memberikan semangat dengan mendengarkan lagu ini, melihat kenangan ini, maka Anda akan semangat menjelajahi hidup ini, mengatur dan memanage masa depan yang pastinya masa lalu tidak berlalu, masa akan datang itu yang menjadi tujuan. Luar biasa. Remember darling, saya sudah move on. Mau dengar lagu-lagu seperti ini? Jangan lupa dengerin saja Radio Rona MKB, RB Radio. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune saja di sini.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

0: Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Lao Tzu. Dicintai oleh seseorang secara mendalam memberimu kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif. Seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKI, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: to shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Bannon. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits, Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

0: real threat is actually not when the computers begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. Sydney Harris. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik dan golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala jenis. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB?
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
1: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

siap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona FK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

cabai, teman RD. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih, sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabib teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

0: torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.
1: Yeah.

titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

0: The grand essentials of happiness are something to do, something to love, and something to hope for. Esensi utama kebahagiaan adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu untuk diharapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB, RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya, lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: do what's right, not what's easy. Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

consigo regalo para Radio Rona en Cabe. Cabe memainkan hangat, musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never said a word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

0: It's a dancing time with disco music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music is the soundtrack of your life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MK kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Never regret, always forget, but never forget to learn from your regrets. Jangan pernah menyesal, teruslah melupakannya. Tetapi jangan pernah lupa untuk belajar dari penyesalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekaligus. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

0: Henry David Thoreau. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Pergilah dengan percaya diri ke arah impian kamu. Jalani hidup yang kamu bayangkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Stabi, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Kita bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you all time. Teman RB.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

0: Music, once admit to the soul, becomes a sort of spirit and never dies. Music, setelah diterima oleh jiwa, menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

musik-musik kisah pendahulunya sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda 1x24 jam di Radio Orang yang akan memberikan lagu-lagu terbaik dan menjadikan sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Corona MKB RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be upset when people reject you. Nice things are rejected all the time by people who cannot afford them. Jangan marah ketika orang menolakmu. Hal-hal baik selalu ditolak oleh orang-orang yang tidak mampu membelinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Maxim's Legacies. Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. Hidup adalah gunung. Tujuanmu adalah untuk menemukan jalannya kamu, bukan untuk mencapai puncak.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The best view comes after the hardest climb. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music is intended and designed for sentient beings that have hopes and purposes and emotions. Musik dimaksudkan dan dirancang untuk makhluk hidup yang memiliki harapan dan tujuan dan emosi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal, itu adalah ciri-ciri lifestyle bangkrut. Yang kedua, kamu harus mengetahui tiga hal penting ini di dalam hidup kamu. Yang pertama, cari tahu apa kemampuan kamu. Buat kemampuanmu ini sebagai salah satu income. Karena ketika kamu tahu apa kemampuan kamu, you gotta make a living out of it. Yang kedua, pastikan kamu punya motivasi. Jika temanmu berkata bahwa, ya udahlah segini saja, kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu, motivasi dirimu. Jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya, tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal biarkan saja. No. Seseorang yang sukses ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar,

0: a negative mind will never give you a positive life. Pikiran negatif tidak akan pernah memberimu kehidupan yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you want to change different, start from yourself. Jika kamu menginginkan perubahan yang berbeda, mulailah dari dirimu sendiri.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You know you are in love when you cannot fall asleep because reality is finally better than your dreams, Dr. Seuss. Kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur karena pada akhirnya realitas lebih baik daripada impianmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if you brave enough to say goodbye, life will reward you with a new halo. Paulo Coelho. Jika kamu cukup berani mengatakan selamat tinggal, kehidupan akan menghadiahimu dengan pertemuan yang baru.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You need to stop trying to change who you are and just make who you are better for your future. Kamu harus berhenti untuk mencoba mengubah siapa dirimu. Jadikanlah dirimu menjadi lebih baik untuk masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde. Jadilah diri sendiri, yang lain sudah tidak tersedia.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ingram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies. Paulo Coelho. Jangan lupa bahwa sunset yang indah membutuhkan awan yang kelabu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: Music is powerful. As people listen to it, they can be affected. They respond. Musik itu kuat. Saat orang-orang mendengarkannya, mereka bisa terpengaruh dan merespon terhadap musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Apakah Tabe saat ini tengah mengejar cinta dan mimpi Anda? Ada satu ungkapan yang bagus tentang mimpi dan cinta dari Janos Arne. In dreams and in love, there is no such thing as impossibility. Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: Channel. Seorang gadis harus menjadi dua hal, siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Successful people don't fear failure, but understand that it is necessary to learn and grow from. Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB, teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda.

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda. Yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you, I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
3: Be faithful, darling, while
0: itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa menghapuskan dengan kekasih Anda yang mungkin saat ini sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

0: dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: menghibah cinta yang tersampaikan. Tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

terima kasih terucap untuk Cabe, Teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

na Ibkabeka, musik-musik hits abadi The Beatles. Dengarkan setiap hari berkumandang hanya untuk Beatlemania dimanapun Anda berada. Puaskan hingga klimaks dengan musik-musik The Beatles. Di sini hanya di RB Radio, Radio Rona MKB. Mari satukan rasa Beatlemania, satukan usia, satukan profesi, satukan semangat, satukan keberagaman, satukan pikiran. Siapapun Beatlemania, usia matang, usia muda, boys and

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

0: dari Khalil Gibran. Tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta.

0: thinking about life, remember this. No amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Ketika berpikir tentang kehidupan, ingat ini. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang bisa mengubah masa depan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: No one can change a person, but a person can be the reason someone changes. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa menjadi alasan seseorang untuk berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda. Kalau mendengar lagu kenangan ini, didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil, pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

0: If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I miss you, babe.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cuman RB, di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir, itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude T. Bissell ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.

0: Do something today that your future self will thanks for you. St. Patrick's Flannery. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: If you are born in poverty, it's not your fault. But if you die in a poverty, it's being an absolute mistake you have made. Jika kamu terlahir dalam kemiskinan, itu bukan salahmu. Tetapi jika kamu mati dalam kemiskinan, maka itu adalah kesalahan mutlak yang kamu buat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you want to give up, look back and then see how far you have climbed to reach your goals. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Cinta Raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik Raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami, orang MKB Radio, mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona

Di dalam pergaulan, kadang kita melihat orang sangat menarik. Baik sifatnya, karakternya yang membuat kita kagum. Pokoknya gimana pun mengagumkan. Kemudian pertanyaannya, kok saya tidak mengagumkan? Bagaimana ya caranya untuk menjadi mengagumkan, menjadi charming? Saya baru saja membaca satu artikel, satu kata-kata mutiara yang nampaknya bagus dan jadi refleksi kita untuk berpikir sejenak. Dia mengatakan, "Your life is your garden. Your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you've been watering the weeds." Hidupmu adalah kebunmu. Pikiranmu adalah benihnya. Jika hidupmu tidak mengagumkan, kamu telah menyirami rumput liar. Jadi, mulai sekarang, cobalah. Pikiran Anda ditumbuhi dengan hal-hal positif. Karena itu adalah benihnya. Apa yang ada di pikiran Anda akan merefleksikan sikap Anda. Merefleksikan ke seluruh tubuh Anda. Jadi sudah tahu dong rahasianya. Mari kita terapkan dan kita rubah cara berpikir kita.

Radio Rona MKB dengan Positive Mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidupmu.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: There are only two ways to live your life. One is to talk nothing is a miracle. The other is to talk everything is a miracle. Albert Einstein. Ada dua cara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Steve Jobs, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Kamu tidak dapat menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, kamu harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes us right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Love yourself. Forgive yourself. Be true to yourself. How you treat yourself sets the standard for how others will treat you. Steve Maraboli. Cintai dirimu sendiri, maafkan dirimu, jujur pada diri sendiri. Caramu memperlakukan diri sendiri menentukan standar bagaimana orang lain akan memperlakukanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't live life with regrets and make every minute count because everything happens for a reason. Jangan menjalani hidup dengan penyesalan dan jadikan setiap menitnya berarti karena segalanya yang telah terjadi memiliki alasan di baliknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Mau tahu bagaimana jadinya orang yang diterima di semua kalangan, disukai dimanapun dia berada? Caranya mudah, cuma satu, yakni mendengar. Kelihatannya mudah ya? Nah, jika Anda ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda. Dan jangan lupa selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang banyak dimanapun Anda berada. Jadi dengarkan dan selalu beri perhatian penuh dalam hidup ini. Seperti kata Rahel Naomi Remen, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Sekali lagi, digaris bawahi dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal yang terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mendengar orang lain. Bukan kitanya yang berbicara terus-menerus. Itu sih namanya egois lah ya.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria. Mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu. Maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri. Untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.